Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter @Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Inspirario, inspiratio tampa batas.
1: Oke, lalu yang selanjutnya ini adalah komplikasi gangguan tidur, yang artinya adalah akibat ketika kalian mengalami gangguan tidur yang cukup lama, begitu ya. Karena memang ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi ketika seseorang menderita gangguan tidur, gitu. Yang pertama adalah penurunan libido, munculnya keriput dan kantung mata, sering lupa, peningkatan berat badan, penurunan konsentrasi, kemampuan penalaran dan pemecahan masalah sehingga sulit membuat keputusan, penurunan prestasi di sekolah atau performa di tempat kerja karena memang ada penurunan konsentrasi di sana. Lalu kemudian gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan umum kalau kalian mengalami gangguan tidur yang cukup panjang dan cukup lama, gitu ya. Lalu kemudian kecelakaan saat bekerja atau berkendara karena menurunnya kewaspadaan. Lalu yang selanjutnya adalah peningkatan risiko terkena penyakit seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit jantung. Gitu. Nah, buat kalian yang tidak ingin mendapatkan komplikasi-komplikasi tersebut dan buat kalian yang memang masih belum terkena gangguan tidur, kalian bisa melakukan pencegahan gangguan tidur. Mulai dari menciptakan lingkungan untuk tidur yang baik, karena tempat dan lingkungan untuk tidur itu memang harus mendukung kalian untuk beristirahat secara otak dan secara tubuh kalian untuk kesehatan, begitu ya. Lalu kalian bisa menghindari alkohol, kafein, dan rokok. Kalian tidak bekerja hingga larut malam. Kalian harus tidur sesuai jadwal dan rutin untuk berolahraga. Gitu. Itu adalah tips-tips dari atau informasi seputar gangguan tidur dari sisi medis. Nah, apa hubungannya dan apakah bisa mempengaruhi kesehatan mental, begitu ya? Karena memang tidur dan kesehatan mental ini nyatanya saling berkaitan dan terhubung erat, begitu. Karena kurang tidur diketahui bisa mempengaruhi kondisi psikologis dan kesehatan mental seseorang. Dan di sisi lain, orang yang memiliki masalah dengan kesehatan mental seringnya juga mengalami gangguan tidur. Misalnya insomnia atau susah tidur di malam hari. Gangguan tidur juga sering menjadi salah satu tanda yang muncul sebagai gejala gangguan kesehatan. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Setelah beraktivitas seharian, tidur yang berkualitas di malam hari bisa membantu menjaga kondisi tubuh dan mengembalikan energi untuk kembali beraktivitas keesokan harinya. Dan orang dewasa pada umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam pada malam hari. Begitu. Dan seperti insomnia, gangguan tidur gitu, seperti insomnia, disebut juga lama diamati sebagai salah satu gejala yang muncul akibat sebagian besar masalah kesehatan mental gitu. Karena selain itu, jumlah studi juga diketahui dalam menempatkan dan menunjukkan bahwa masalah tidur nyatanya bisa meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan mental. Malahan, gangguan tidur tersebut cukup berkontribusi. Karena hingga kini masih belum diketahui gitu ya, secara pasti apa hubungan antara tidur dan kesehatan mental. Kaitan langsung antara kedua kondisi ini belum sepenuhnya dipahami. Namun tidur cukup dan berkualitas disebut bisa menumbuhkan ketahanan mental dan emosional seseorang. Karena memang sebaliknya, jika kalian kurang tidur, diketahui bisa menyebabkan seseorang berpikir negatif dan rentan.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Jadi misalkan kalau orang kena self-harm, kemudian dia apa ya, menyayat tangannya pakai cutter gitu, digores-gores-gores-gores, walaupun nggak berdarah, sorry, walaupun nggak berdarah gitu ya, disayat-sayat-sayat-sayat-sayat. Tapi ketika pada kondisi tertentu, jika orang itu mengalami kejadian yang membuatnya emosi kembali gitu ya, dia akan menyakiti dirinya lebih jauh lagi gitu. Mungkin yang pertama menyayat tanpa mengetak apa, tanpa mengeluarkan darah. Tapi kemudian lambat laun dia mulai ketagihan dan kemudian gak sengaja atau ingin mencoba hal baru tentang self-harmnya, kemudian dia menyayat tangannya sampai mengeluarkan darah. Itu kalau dibiarkan terus, gak hanya menyayat tangannya, menyayat kakinya, menyayat tubuhnya sendiri, bahkan sampai keluar darah, bahkan sampai dia kehabisan darah, atau bahkan mungkin bisa jadi dia menyayat orang lain. Begitu. Ini memang apa ya, kalau istilahnya itu efeknya akan jauh sekali, efeknya akan kemana-mana begitu, karena self-harm ini memang harus dihentikan sebelum menjadi lebih buruk begitu. Dan gak hanya menyayat, bentuk-bentuk self-harm juga menyakiti diri sendiri itu banyak banget ya. Ada beberapa bentuk self-harm atau tindakan menyakiti diri sendiri. Misalnya melakukan sayatan atau goresan pada bagian tubuh menggunakan benda tajam. Membakar bagian tubuh menggunakan korek api atau rokok. Mengukir kata atau simbol tertentu pada kulit tubuh. Memukul diri sendiri termasuk meninju atau memukul kepala. Menusuk kulit dengan benda tajam. Dan memasukkan benda ke bawah kulit. Aduh. Ini tidak menyelesaikan masalah. Walaupun pikiranmu jadi tenang dan mungkin pikiran kalian akan jadi lebih fresh atau akan jadi dapat menemukan solusi untuk emosi kalian, tapi self-harm memang tidak bisa dijadikan sebuah pembenaran ketika kalian atau teman-teman kalian melakukan self-harm yang kemudian itu akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Karena tindakan self-harm ini cenderung akan meninggalkan pola pada kulit bagian tertentu. Bagian tubuh yang kerap menjadi sasaran self-injury yaitu lengan, kaki, atau bagian depan torso. Namun, bukan nggak mungkin ada area lain yang menjadi sasaran tindakan menyakiti diri sendiri. Begitu. Karena memang umumnya di kaki, tangan, dan sampai mana? Jadi sampai mana? Pokoknya penyebab PTSD ini masih belum dapat dipastikan secara jelas. Tapi para ahli menduga bahwa fakta yang seseorang alami, lihat terus orang-orang yang mengalami ancaman kematian, luka parah, pelecehan atau kekerasan seksual, atau pelajari tentang sesuatu yang menyebabkan atau kekerasan seksual, itu apa ya, penyebab yang paling besar yang ahli bilang begitu, yang menurut para ahli begitu ya,
1: Nah, faktor-faktor yang memicu post-traumatic stress disorder, disorder ini sebenarnya yang pertama adalah mengalami trauma jangka panjang, memiliki anggota keluarga yang mengidap PTSD atau gangguan mental lain, pernah mengalami peristiwa trauma lain, contoh penyiksaan saat masa kecil. Lalu yang selanjutnya adalah mengidap gangguan mental lain, seperti meningkatnya risiko kecemasan dan depresi. Terus mewarisi aspek kepribadian atau temperamen tertentu. Lalu profesi yang menimbulkan potensi seseorang untuk mengalami kejadian traumatis. Ini biasanya profesi-profesi yang dekat dengan nyawa gitu ya, kayak apa ya, yang dekat dengan nyawa ya, tentara, SAR, polisi, dokter gitu. Terus faktornya juga kurangnya dukungan dari keluarga dan teman. Nah, meski bisa terjadi pada siapa saja, PTSD lebih banyak mempengaruhi wanita ketimbang pria. Sebab wanita, kenapa kok bisa begitu? Karena sebab wanita lebih sensitif terhadap perubahan daripada pria. Alhasil, kaum hawa akan mengalami emosi yang lebih intens. Yang perlu diingat, kondisi ini bisa menyerang semua golongan usia, bahkan anak-anak. Nah, itu dia tentang berita-berita atau tentang PTSD yang dialami oleh orang-orang terkenal gitu ya. Orang-orang terkenal saja bisa mengalami PTSD, apalagi kalian begitu. Karena memang manusia mengalami beberapa kejadian di dalam hidupnya begitu, dan ada beberapa kejadian yang sangat-sangat.
2: Open www.inspiradio.id in your browser with your phone, a cell or laptop, and listen most inspirative radio. Inspiradio, inspirasi tanpa batas.
3: I don't have any more energy.
4: Kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Cukup aku yang datang ke sana, ya?
3: I don't have any more energy for us, Rizky.
4: Oke. Okay. Kita bisa bicarakan ini setelah aku ke sana.
3: Look, I've made my decision. Goodbye.
4: Aisyah.

Berikut ini saudaraku semuanya, sing janti aree sama sokok kota dingin Malang Jawa Timur, cantik aree yang bakal berikan sesuatu hal yang terbaik buat anda semuanya. Sing biso sih, sing biso sih. Ada Trista Record Padi Jawa Tengah, juga ada dengan SKM Mania Pantura semuanya. Yo. Barang-barang kita antarkan satu artis sing cantik celita, sek luar biasa. Siapa dia kalau bukan Jihad Audi Kubota.

0: are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Yang tidak bisa saya sebutkan namanya, dia tanya, saya suka adegan thriller, film maksudnya, film thriller mungkin. Saya suka film thriller dan saya suka, Jadi, jadi para pendengar ini mempunyai kebiasaan suka menonton film yang sadis-sadis seperti itu, dan dia tidak merasakan perasaan apapun. Bukan dia tidak merasakan, tapi dia merasa senang dengan perasaan itu, karena memang sebenarnya pada awalnya dia mual dengan adegan-adegan yang gore. Kalau kalian tahu ya, adegan-adegan yang sadis begitu. Dia tidak merasa jijik, tapi dia merasa senang. Oke. Yang pertama, sudah saya jelaskan tadi kenapa banyak banget orang-orang yang tertarik dengan psikopat, tertarik dengan kesadisan seseorang seperti itu. Karena memang psikopat ini bisa menjadi pemuas adrenalin kalian ketika kalian menonton film atau kalian melihat sesuatu yang sadis begitu ya. Itu bisa jadi satu yang pertama. Jadi pemuas adrenalin kalian. Jadi ketika kalian nonton film atau kalian melihat adegan yang sadis, kalian tidak merasa jijik. Yang kedua mungkin karena memang kebiasaan. Karena memang kalian suka dengan itu, yang mungkin memang pertama mual-mual itu normal sekali untuk manusia-manusia seperti kita. Dan kemudian kalian mulai terbiasa, yang kemudian kalian jadi tidak jijik lagi. Gitu. Oke, terus yang selanjutnya adalah Fulan. Bentar, saya cari dulu ini. Karena mereka banyak yang DM ke saya. Enggak banyak sih sebenarnya. Oke. Yang satu ini dari pendengar inspiratif. Jadi dia mengatakan bahwa dia itu suka berimajinasi tentang tentang sesuatu yang sadis gitu, tentang sesuatu yang memang di luar nalar kita begitu. Tiba-tiba dia kemana, dia ngapain, terus dia tiba-tiba kayaknya enak nih kalau ngelihat orang ketiban plafon, atau kayaknya enak nih kalau ini orang tiba-tiba

Fakta-fakta psikologi ini tentang ghosting yang ditujukan pada Kaisang Pangarep. Yang pertama adalah respon praktis. Tunggu, bentar. Lagunya apa ini?

0: リンクスタート。
1: Yo, kembali lagi Sobat Inspiratif bersama kami di Link Start Podcast.
2: Wah, mantap.
1: Ya, hari ini saya Dev dan juga teman saya. Nama lu kampret.
2: Oh, kita temenan ya?
1: Enggak deh, kita musuhan deh.
2: Saya partner Dev, ada Sek.

0: If. Nah, di sini kita akan membawakan kembali yaitu cerita mengenai anime yang berjudul Sword Art Online.
1: Dimana kita ngambil kata link start karena podcast ini namanya Link Start ya, Dev.
0: Iya, Link Start.
1: Kita ngambil kata link start dari anime Sword Art Online. Sebenarnya minggu lalu kita udah bahas ya.
0: Iya, kita udah bahas.
1: Tapi untuk pemanasan.
0: Tapi karena ada suatu
1: satu
0: kendala,
1: dan lain hal.
0: Kendala, maka kita mengulang lagi.
1: Iya, yeah, akhirnya ada episode yang tidak tayang.
0: Iya, untuk minggu ini kita enggak tayang ya. Di YouTube.
1: Oh. Di YouTube tetap dong tayang dong.
0: Oh, yang episode kemarin ya, yang sebelumnya.
1: Di
0: ya?
1: YouTube episode 3 loh. Anime karya Makoto Shinkai.
0: Oh iya ya.
1: Episode 2 anime hari Minggu tuh banyak tuh yang nonton, 8 kayaknya.
0: Alhamdulillah lah ya.
1: Jadi buat yang lagi dengerin secara langsung nih di inspiradio.id yang ngedengar secara langsung, kalau pengen tahu episode yang sebelumnya yang belum yang mungkin kelewatan, bisa dikunjungi aja kanal YouTube Link Start Podcast. Link Start tanpa spasi ya. Link Start spasi podcast. Betul ya tulisannya gitu, Fit ya?
0: Betul.
1: Karena betul. Ada juga Link Start juga
0: link, ya. Link Start channel spasi podcast. Link Start, iya ada.
1: Link Start. Link spasi start. Kalau spasi yang lain. Start, ya. Kalau kita link start digabung. Nah, ke situ aja untuk kanal YouTube-nya ya. Atau mungkin yang mendengarin episode ini dari YouTube, pengen tahu secara live-nya kayak gimana, langsung dengerin di inspiradio.id.
0: Betul.
1: Nah, kalau ngedengerin di situ lebih premium karena tanpa edit, tanpa potong.
0: Yeah.
1: Terus ya apapun keluar lah. Yang udah keluar tuh. Gak ada edit tuh. Jadi kalau mungkin pendengar YouTube yang ngedengerin episode ini pengen tahu live-nya gimana, dengerin aja di inspiradio.id setiap hari Minggu ya, Link Start Podcast.
0: Yeah, setiap hari Minggu, tapi untuk jamnya kita tidak bisa menentukan.
1: Kalau kita setiap jam 10 gimana, Pit? Nanti kita obrolin lagi deh. Kayaknya enak jam 10 malam kayaknya, Pit.
0: Ya bisa sih, bisa. Jam 10 malam, biar, ah bisa.
1: Iya, kita siang kan ini ya.
0: Kita siang mas. banyak miss-nya.
1: Iya, satu tidur, satu bangun.
0: Ntar yang satu bangun, yang satunya tidur.
1: Oke, kayaknya jam 10 oke lah, 10 malam Fit ya.
0: Ya kalau lagi puasa gini jam 10 malam oke lah. Ntar kalau udah gak bulan Ramadan mungkin bisa dimajuin dikit. Jam 8, jam 9, jam 9 lah. Jam 8, jam 9, minggu kan libur ya, lu.
1: Iya, betul. Iya. Soalnya ini Fit, aku nanti ngajuin jadwal ke Inspiradio. Kalau enggak gitu, nanti kalau enggak punya jadwal tetap, kalau ada yang lagi siaran, kita enggak bisa ngegeser.
0: Oh, iya.
1: Kita enggak bisa ngusir. Kecuali kalau punya jadwal tetap, kita bisa. Yeah. Jadwalku nih, gitu.
0: Sekarang aja kita bilang, Om Kenin, Om, kita jam 8, Om. Kalau Ramadan jam 10 ya, Om.
1: Om Ijel lagi dengerin lo by the way.
0: Kita bilang sekarang aja.
1: Oke, Fit.
0: Yuk.
1: Kita ngomongin SAO ya sekarang ya.
0: Yoi.
1: Kita ngomongin SAO. Yang kita omongin, karena SAO ini ada berapa season total?
0: Ada 4 season. Sejauh empat, ini ada 4 season.
1: Kabarnya akan ada tambahan lagi.
0: Yang itu apa? Terusannya yang World of Underworld.
1: Ya betul, akan ada tambahan itu.
0: Tapi masih belum tahu sih rilisnya kapan karena ada pandemi juga kan.
1: Ya betul. Jadi kita hari ini akan ngebahas anime Sword Art Online di season 1 aja. Karena total ada 4 season dan kabarnya akan nyusul lagi. Tapi di episode ini kita bakal bahas satu season aja. Terutama waktu di game yang bernama SAO.
0: Ya.
1: Mungkin kita bisa kasih tahu dulu, Fit, buka wiki, Fit, sumber paling terpercaya, terkredibel tentang anime SAO.
0: Iya, terkredibel tapi bisa diedit semua orang.
1: Iya, itu dia. yang kemarin habis dibajak Sunda Empire.
0: Aduh.
1: Kita harus jelasin dulu apa itu anime Sword Art Online. Yaitu, pasti belum buka wiki nih.
0: Udah bangsat.
1: Udah ya. Kita kasih tahu dulu, ini rilisan dari studio A1 Picture.
0: Iya.
1: Karya
0: Makoto Shinkai.
1: Bukan dong, bukan.
0: Bukan.
1: Karya siapa nih? Ini Reki Kawahara.
0: Iya, itu pengarang manganya ya itu ya. Untuk mangakanya.
1: Iya. Yeah. Pengarang Sword Art Online. Di kalau anime diproduksi di A1 Picture. Ya, singkatnya aja, Sword Art Online ini anime yang seperti apa nih, Fit?
0: Pokoknya Sword Art Online ini dia itu game yang berbasis RPG, tapi karena dia mengatur latarnya itu pada tahun 2022, maka udah menggunakan yaitu virtual reality, di mana alat yang digunakan itu bernama Nerve Gear. Dan di Nerve Gear ini akan merangsang panca indera pengguna melalui otak mereka sehingga pemain itu dapat merasakan dan mengontrol karakter mereka di dalam game.
1: Betul.
0: Jadi intinya kalau sekarang ini kayak VR ya. Tapi kalau VR kan kita kan masih gerak tuh.
1: Betul.
0: Tapi kalau Nerve Gear ini kita itu seperti tertidur. Jadi cuma otak kita aja yang main game.
1: Jadi kita dibawa ke dalam dunia game oleh helm VR yang disebut Nerve Gear.
0: Ya.
1: Tubuh asli kita di dunia nyata itu mati suri ya, Fit ya. Sebut aja gitu ya.
0: Tertidur.
1: Karena kita enggak bisa ngerasain apa-apa.
0: Ya benar.
1: Dibangunin enggak bisa juga.
0: Enggak bisa.
1: Jadi semua indera kita dirubah menjadi data, lalu dibawa ke dalam sebuah game bernama SAO Sword Art Online.
0: Dimana di sini pada masanya itu diceritanya pada masanya SAO ini tuh diserbu oleh banyak sekali pemain. Pada awalnya waktu open beta itu hanya kalau nggak salah 1000 pemain ya. 1000 pemain yang ikut open beta tersebut. Tapi setelah game tersebut dijual, itu hanya ada 10.000 kopi kalau nggak salah. Jadi sangat terbatas.
1: Bagi yang nggak tahu, open beta itu adalah di mana game diluncurkan hanya untuk dites dulu ya.
0: Ya, gitu. uji coba.
1: Belum di apa namanya? Belum dipasarkan secara umum gitu ya?
0: Belum dirilis secara umum.
1: Belum dirilis secara umum, betul. Jadi dibatasin orang berapa orang yang bisa main gitu.
0: Ya.
1: Seperti halnya aku nih sering ini Fit, sering jadi beta tester aplikasi TikTok. WhatsApp.
0: Oh, kirain TikTok.
1: Tidak dong. Jadi itu random aja siapa berapa ribu orang pertama yang download bakalan jadi beta testernya. Aku pernah ngetesterin stiker di WhatsApp tuh.
0: Oh, yang dulu pernah lu kirim tuh ya pertama kali itu ya.
1: Iya.
0: Yang aku yang bingung belum ada ini punya. Gimana caranya anjing.
1: Terus WhatsApp dengan ini tema Loh. Hitam.
0: Oh iya, tahu.
1: Itu. Tapi itu harus cepet-cepetan sih. Kebetulan aku ngikutin Twitternya WhatsApp beta jadi tahu. Oke. Jadi singkatnya beta itu adalah aplikasi atau game yang dites terlebih dahulu sampai akhirnya dirilis secara massal.
0: Nah, betul.
1: Waktu itu dirilis secara massal lebih dari berapa pemain tuh? Banyak lah pokoknya ya.
0: 10.000 kopi kalau nggak salah. 10.000 kopi pokoknya untuk yang dijual. Pas waktu perilisan.
1: Banyak sekali karena perilisan resmi dibuka dan semua orang login di sana.
0: Ya.
1: Masuk ke dalam game bernama Sword Art Online.
0: Ya, untuk di sini karakter utamanya itu yaitu Kirito, atau kalau orang-orang itu nyebutnya Kiritot ya. Kirito dan di sini tuh ya kita langsung masuk ke dalam gamenya. Dia itu seorang beta tester juga. Mm-hmm. Kemudian dia setelah dia mencoba untuk memainkan game tersebut, dia mulai tertarik dan dia mulai masuk ke dalam game tersebut. Dan di sana dia mencoba berburu hingga bertemu salah satu player yang dia jadi temannya sampai sekarang. Di situ dia mengajari dia gimana cara berburu, karena Kirito yang seorang beta tester, dia pasti tahu dasar-dasar dari game tersebut. Hingga pada suatu saat, waktu si temannya ini mau lock out, dia menyadari adanya kesalahan. Tuh, kok tidak ada tombol lock out? Nah, dari situ Kirito masih mencoba berpikir logis, mungkin ini suatu bug atau apa, coba kamu hubungi GM. Karena setelah dihubungi GM, GM tidak merespon, dan mereka pun bingung tuh, kok bisa gini, bugnya kok seperti ini, soalnya aneh banget kan. Dan gak lama kemudian tiba-tiba ada notis dari GM atau Kayaba Akihiko, di mana fitur tidak bisa lockout tersebut merupakan fitur original dari Sword Art Online.
1: Nah itu dia, jadi konflik utamanya di anime Sword Art Online ini adalah player yang gak bisa balik ke dunia nyata karena tombol lockout-nya tidak ada.
0: Ya, betul.
1: Nah, secara ajaib, pemain yang di dalam game tersebut dikumpulkan di satu tempat, kayak alun-alun gitu. Ya. Lalu GM atau game masternya, pembuat game bernama Kayaba gitu, muncul, ngasih tahu bahwa kalian memang tidak diizinkan untuk lockout. Wow. Di situ konfliknya. Enggak sampai di situ, Fit ya.
0: Ada lagi.
1: Dan ada lagi itu, betul. Itu kalau kita main game, kalau mati ya udahlah ya, ada save game.
0: Mungkin bisa revive, bisa kalau enggak revive di tempat bisa. Biasanya kalau game itu revive di katedral atau apalah. Biasanya seperti itu.
1: Di tempat revive, respawn.
0: Respawn.
1: Atau mungkin ada checkpoint, gitu-gitulah.
0: Iya. Betul.
1: Tapi di sini nggak ada.
0: Iya, betul.
1: Orang yang mati di dalam game ini dijelaskan oleh GM-nya, kalau mati di game ini juga akan mati di dunia nyata. Gimana caranya? Jadi Never Gear atau helm VR yang dipakai itu bakalan ada sengatan panas atau sengatan listrik sampai membunuh si pemakai kalau karakternya di dalam game tersebut mati.
0: Ya, tapi tidak sampai di situ aja. Meskipun tubuh kita tidak mati, tapi kalau ada orang lain yang langsung dengan sengaja mencabut Never Gear kita, maka kita juga akan meninggal.
1: Nah, kita orang dunia luar tidak boleh mencabut secara paksa helmnya, tidak boleh mencabut listriknya juga.
0: Nah, betul. Karena, betul gak? Kalau listriknya aku kurang tahu, tapi setahuku itu helmnya. Soalnya waktu Kayaba muncul, waktu ada notifikasi GM, dia tuh berkata, ada lebih dari berapa orang gitu, mereka meninggal karena dengan sengaja mencabut nevgennya tersebut. Ada apa keluarga yang mencabut nevgennya tersebut.
1: Oke. Jadi kok kayaknya yang udah pasti kalau dicabut paksa mati.
0: Betul.
1: Oke, konflik utamanya nggak bisa lockout kalau mati di nggak bisa lockout secara paksa juga kalau mati di dunia game, mati juga di dunia nyata. Itu konflik utamanya. Jadi tujuannya adalah keluar dari game tersebut. Dan caranya adalah
0: mencapai lantai 100 Aincrad.
1: Nah, Aincrad ini semacam kayak menara gitu, Fit ya?
0: Kastil terbang. Kalau bisa dibilang itu kastil terbang. Ya
1: betul. Betul. Di mana ada lantai 1, lantai 2,
0: sampai 100. Dan di mana lantai 100-nya ini ada kastil kayak menara gitu. Nah, kenapa dinamakan Kastil Aincrad?
1: Kenapa tuh?
0: Itu karena di lantai 100-nya itu ada kayak menara gitu, kayak istana.
1: Ntar
0: di lantai paling atasnya sendiri.
1: Iya. Jadi si game masternya bilang kalau pengen lockout, kalian harus
0: menamatkan game
1: mengalahkan ini. Bos di lantai 100.
0: Iya.
1: Betul ya?
0: Ya, atau kasarnya namatin gamenya lah.
1: Hah?
0: kasarnya tuh namatin gamenya.
1: Oh, oke. Nah, jadi si pemeran utama yang bernama Kirito ini memutuskan untuk menyelesaikan gamenya. Yang artinya adalah melawan bos di lantai 100.
0: Ya. Yeah.
1: Dengan cekatan dia akan berpindah ke desa selanjutnya untuk memperkuat diri, betul nggak tuh? Mm-hmm. Mau memperkuat diri, menaikkan level, nyari senjata, nyari tim ya?
0: Enggak, dia kan memutuskan enggak, untuk ya? Jadi solo player.
1: Oh iya. Kayaknya ada tim sih, cuman itu ketemu dengan sendirinya ya, termasuk yang pertama kali ditemui namanya adalah Klein.
0: Ya, itu Klein.
1: Yang itu berjuang sampai akhir bareng Kirito tuh.
0: Nah, tapi di sini Klein membentuk sebuah guild sendiri ya, serikat sendiri.
1: Iya, betul.
0: Dan sedangkan Kirito karena bermain
1: si Kirito
0: secara solo.
1: Gak mau gabung.
0: Dan Kirito sempat diajak gabung oleh Klein untuk bergabung dengan teman-temannya dalam satu party gitu. Tapi dia berpikirnya itu kayak gini, memikirnya itu keselamatan. Kawannya kan taruhannya nyawa, dia mikir kalau aku melindungi Klein saja aku bisa, tapi kalau melindungi tambah satu orang aja aku pasti gak bisa melindungi orang tersebut. Soalnya pemikiran Kirito kayak gitu, sehingga dia lebih baik solo. Akhirnya ya udah solo aja.
1: Oke. Ya, betul. Itulah alasan dia bersolo karir. Asik, solo karir.
0: Ya, solo karir. Nah, hingga gak beberapa lama kemudian itu, para player itu kesusahan dalam mencari lokasi bos di lantai pertama kan ya.
1: Uh-huh.
0: Tapi di situ para beta tester yang dulunya udah mencapai lantai berapa membuat buku panduan untuk para player-player yang masih baru. Dimana di situ akhirnya ada sebuah rapat untuk membahas mengenai bagaimana cara mengalahkan bos lantai 1. Nah, di situ terbentuklah beberapa party termasuk Kirito. Okay. Dan di situ Kirito bertemu dengan Asuna untuk pertama kali.
1: Oh iya iya, betul. Betul. Jadi di situ ada perkumpulan yang merapatkan untuk mengalahkan bos di suatu lantai bareng-bareng gitu, betul ya?
0: Betul.
1: Ah, di situ Kirito juga ikut, tapi kok kayaknya orang-orang banyak yang berkelompok gitu. Akhirnya dia melihat satu orang sendirian, yaitu adalah Asuna yang juga akan berjuang sampai akhir permainan bareng Kirito.
0: Ya, oke, singkat cerita, akhirnya mereka membentuk party dan tibalah hari di mana untuk memasuki dungeon untuk melawan bos tersebut. Dan di situ mereka ya karena mereka udah baca tutorial ya. Secara kan tutorial yang ada di buku panduan tuh. Dia akhirnya bisa mengerti bagaimana monsternya, gerak-gerik serangannya gimana, ngerti dan bisa dibilang di sini mereka dengan mudah lah sampai akhirnya monster tersebut berada di bar merah. Di dalam SAO, ketika monster sampai bar merah, maka dia akan mengganti pola serangannya. Nah, di sini itu ada sebuah kasus nih, di buku tutorialnya itu, dia itu menggunakan longsword, kalau nggak salah. Nah, di sini, waktu di SAO, ternyata si bos ini menggunakan talwar, dan yang tahu hanya Kirito aja.
1: Oke, kan, beda senjata.
0: Beda senjata, tapi kan kalau beda senjata otomatis beda pola serang dong.
1: Iya dong.
0: Nah, di sini tuh si leader party ini yang mengumpulkan orang-orang ini, dia itu ternyata beta tester dan dia itu tahu kalau orang yang last hit boss itu akan mendapatkan item rare dari boss tersebut.
1: Betul. Nah, dan si dia, Kirito pun juga tahu hal itu karena sama-sama beta tester.
0: Dan si dia dengan greedy-nya dikira itu dia menggunakan pedang panjang. Dengan PD-nya dia maju ke depan. Dan Kirito tahu, itu talwar. Dia mau teriak. Ternyata si siapa si party leader-nya ini udah ketebas duluan dan akhirnya meninggal.
1: Mati. Dan di situ adalah scene pertama kali menyaksikan orang mati di game Sword Art. Jadi Ya gitulah pokoknya. Yeah. Jadi itu pertama kali ada scene orang mati di Sword Art Online. Nah. Matinya ya kayak melemah, terus transparan, akhirnya pecah kayak data gitu. Itu scene pertama kali yang membuat Kirito memutuskan untuk solo play.
0: Dan singkat cerita, akhirnya bos tersebut berhasil dikalahkan.
1: Dan
0: akhirnya Kirito mendapatkan rare item ya, karena dia mendapatkan nasib. Dan di sini terjadi konflik lagi nih. Ada satu orang, hey, kenapa bilang ke Kirito, hey, kenapa kau mengetahui skill dari bos tersebut, senjata dari bos tersebut? Dan kenapa kau membiarkan teman itu mati? Seharusnya kau memberitahu dia sehingga dia bisa selamat dan tidak mati. Dan di sini Kirito pun bingung tuh. Aduh, gimana nih, gimana? Dan akhirnya dia dengan PD-nya dia ketawa dan dia bilang, kalian ini yang para newbie ini lebih baik daripada beta tester yang dulu. Di mana beta tester yang dulu itu tidak tahu cara menaikkan level dengan cepat. Dan dengan sombong Kirito di sini berbicara bahwa di sini tuh aku waktu beta tester dulu aku mencapai lantai paling tinggi.
1: Betul, betul. Jadi sebenarnya mempunyai informasi paling banyak daripada beta tester lain.
0: Nah, ya makanya akhirnya dia mendapat julukan Peter, yaitu beta tester,
1: yaitu adalah
0: beta tester dan cheater.
1: Iya, karena dia mempunyai informasi yang lebih banyak dari yang lain dan orang-orang lain menganggap kayaknya itu curang deh. Yang berarti adalah cheater.
0: Nah, dari sini juga
1: udah beta tester, cheater pula.
0: Akhirnya dia solo karir mulai dari sini.
1: Ya, mulai dari situ solo karir, tapi si Asuna ini masih ngekor ya. Masih mau temenan. Yang itu membuktikan kesetiaan dia sampai di akhir permainan nanti. Dan petualangan Kirito ini sampai ke desa-desa lain, bertemu sebuah guild bernama Moonlight Black Cat.
0: Oh,
1: di situ
0: iya,
1: ada orang-orang newbie juga. Sempat bergabung di situ meskipun sebenarnya Kirito nggak mau, tapi sempat bergabung untuk membantu. Yang pada akhirnya guild tersebut bubar bukan karena konflik pertemanan, melainkan karena
0: meninggal.
1: Mati semua. Mati semua karena muncul beberapa monster yang tidak diduga di suatu lantai di Aincrad ya Fit ya.
0: Iya, dia
1: muncul
0: tuh,
1: monster-monster.
0: Terjebak di suatu ruangan yang dikira itu harta, tapi ternyata itu adalah sebuah trap.
1: Betul. Jadi maunya cari harta ternyata itu jebakan. Muncul monster yang tidak dikira levelnya lebih tinggi. Jadi semua orang mati, tentu saja kecuali Kirito. Karena Kirito levelnya paling tinggi di situ. Akhirnya dia bersedih berhari-hari juga.
0: Dan di sini itu Kirito merasa bersalah karena dia itu menyembunyikan levelnya.
1: Betul.
0: Karena di partinya tersebut kalau nggak salah itu levelnya sekitar 20-23. Sedangkan level Kirito sendiri.
1: Ngakunya.
0: Level Kirito sendiri
1: 20, tapi Kirito 40.
0: 47 levelnya.
1: Ah, itu dia. Akhirnya karena guildnya semuanya mokat.
0: Ya, dia
1: akhirnya
0: dia nggak mau
1: solo
0: gabung
1: lagi.
0: Nggak mau gabung guild manapun.
1: Meskipun sedikit bekerja sama dengan guild milik Asuna ya.
0: Ya karena bisa dibilang Kirito kan termasuk player yang bertarung di garis depan atau yang bertugas untuk dengan tujuan mengalahkan bos-bos di level-level.
1: Betul.
0: Di setiap level untuk menamatkan gamenya kan.
1: Dan meskipun satu misi sama guildnya Asuna, apa nama guildnya Asuna ini Fit?
0: Serikat apa ya, serikat darah atau apa ya, lupa aku.
1: Nah itu belum. Kita sebut serikat darah. Meskipun bekerja sama untuk suatu misi, suatu quest, tapi Kirito menolak untuk diajak bergabung oleh guild masternya ya Fit ya.
0: Iya.
1: Yang namanya adalah Headcliff.
0: Ya benar.
1: Kirito udah gabung aja. Waduh, males nih bos. Enak sendiri. Bisa ngeos sana sini.
0: Kampret.
1: Terus akhirnya Cliff kayak gimana itu ya? Mungkin merasa direndahkan karena menolak guild besar yang menawarkan diri. akhirnya Heathcliff kayak yaudah kita duel aja. Kalau kamu kalah, kalau Kirito kalah, harus bergabung di guild ini. Gitu taruhannya.
0: Ya betul.
1: Kita sebagai penonton, ya masa sih Kirito kalah, beta tester gitu loh. Ngelawan ketua guild siapa ini. Kalah loh.
0: Kalah.
1: Ternyata Kirito kalah. Dan diharuskan bergabung dengan guild Serikat Darah.
0: Ya betul.
1: Satu guild dengan
0: Asuna.
1: Asuna. Itu dia. Di dalam guild tersebut, suatu hari ada misi latihan yang harus dijalani Kirito. Tapi dimanfaatkan oleh seseorang yang dendam. Bisa disebut dendam?
0: Emang dia
1: orang
0: dendam.
1: Yang bernama Kuradel.
0: Ya emang dia dendam.
1: Dendam sama Kirito. Hmm. Dimanfaatkan oleh Kuradel. Dia ini sempat mau mencelakakan Kirito, Fit, ya?
0: Dia udah meracuni tuh. Meracuni Kirito sama si anggota Serikat Darah yang satu lagi. Dengan tujuan untuk membunuh keduanya.
1: Kuradel di situ adalah anggota Serikat Darah, Fit, ya?
0: Tapi
1: sebenarnya dia adalah anggota, Kuradel sendiri adalah anggota dari Laughing Coffin. PK yang artinya player
0: killing
1: atau player killer.
0: Ya.
1: Sama aja ya?
0: Ya, pokoknya dia bersenang-senang dengan membunuh player lain lah. Intinya.
1: Wah, ya. Di game tersebut padahal kalau kita ngebunuh orang, orangnya mati beneran.
0: Bener.
1: Di situ sempat bertarung dengan Kuradel juga, Fit, ya?
0: Enggak, itu ceritanya itu pokoknya yang ngadakan kan yang anggaplah si namanya si A ya. Si A itu mengadakan sesi latihan tersebut dan dia mengundang Kuradel dengan Kirito. Tapi Kuradel di sini menyiapkan minuman untuk mereka bertiga. Di mana minuman tersebut udah dikasih racun pelumpuh atau paralyze. Jadi yang minum di situ Kirito sama si A ini, Kuradel gak minum. Jadi tanpa ada perlawanan sebenarnya waktu awal.
1: Terus nggak ada duel atau apa tuh?
0: Pokoknya di situ waktu Kirito hampir mati, tiba-tiba Asuna datang lah. Asuna datang.
1: Ya betul.
0: Nyelapetin Kirito. Di sini ya itu di situ baru ada duel antara Asuna dengan Kuradel, tapi karena Kuradel licik, di situ Asuna sempat hampir tertebas, tapi akhirnya sama Kirito Kuradel dibunuh dengan tangannya. Gak pakai pedang.
1: Oh, tuh. Dan di situ adalah kali pertama Kirito membunuh orang.
0: Ya.
1: Di situ akhirnya kayak agak stres gitu ya, kepikiran terus, betul nggak tuh? Kirito kayak aduh aku ngebunuh orang. Akhirnya dia mengajukan cuti ke ketua guildnya bersama dengan Asuna. Jadi Pak, saya mau cuti 2 minggu sama Asuna.
0: Mau ngeos?
1: Ya ngerti. Masa mau ditanya?
0: Mau ngeos? Gitu. Mau ngeos? Kalau ngeos di sini diganggu.
1: Akhirnya ya udah dikasih cuti tanpa perang, tanpa quest untuk berlibur selama 2 minggu.
0: Sebenarnya dia itu nggak menentukan waktunya. Nggak menentukan waktunya.
1: Ya?
0: Sebenarnya nggak
1: menentukan pokok cuti
0: waktunya.
1: Aja gitu.
0: Pokok cuti aja. Tapi dia itu setelah 2 minggu kemudian dipanggil oleh si Heathcliff karena ada keperluan. Itu. Tapi.
1: Oh gitu.
0: Nah, tapi waktu dia cuti tersebut, dia kan membeli rumah di sebuah desa di lantai 22 kalau nggak salah.
1: Betul.
0: Nah, di situ dia itu bertemu seorang bocil yang dikira hantu. Tapi ternyata itu seorang, bisa dikatakan player, bisa dikatakan NPC. Kalau dikatakan player, dia tidak ada bar playernya. Kalau dikatakan NPC.
1: Bukan player lah, Fit.
0: Ya, kalau dikatakan NPC, dia kok gak menolak ketika dibawa Kirito. seharusnya ada penolakan. Nah di situ mereka bingung, tapi mereka kira ya udahlah, mungkin dia player tersesat gitu aja. Akhirnya dia merawat si anak kecil ini, dan diangkatlah menjadi anak mereka. Mereka hidup bahagia tuh, bertiga tuh, hidup bahagia tuh.
1: Hingga kasih namanya dong, Fit. Oh, iya. Gak dikasih namanya.
0: Namanya Yui, Yui. Bocilnya namanya Yui.
1: Dikasih, gak dikasih. Ya, namanya Yui. Nah. Dan ini kayak tiba-tiba nemu akhirnya, yaudah kita tinggal bareng aja bertiga di rumah Kak Yui ini.
0: Kirito sama Asuna nganggapnya itu player ya. Awalnya nganggapnya ya udahlah kita anggap player aja lah. Soalnya punya kesadaran kayak player, bukan kayak NPC tuh. Nah akhirnya pada suatu hari dia itu mengunjungi lantai satu untuk mencari keberadaan orang tua kandung dari Yui ini. Nah mereka di sana mengunjungi sebuah bisa dibilang panti asuhan ya, di mana anak-anak kecil yang terperangkap di SAU. Di situ si pihak panti asuhan berkata, aku tidak pernah bertemu dengan anak ini, dan tidak ada orang tua yang pernah menitipkan anak ini di sini. Nah, di situ tiba-tiba ada seorang, pokoknya seorang lah dari guild pembebas apalah itu, lupa aku. Minta tolong untuk menemukan leadernya yang tersesat di sebuah dungeon. Nah, dikira kiri itu dungeon mana? Ini kan lantai satu gitu loh. Lantai satu kok ada dungeon mana? Ternyata di bawah lantai satu tersebut ada sebuah labirin, dan di situ terdapat sebuah dungeon. Akhirnya Kirito dengan Asuna berserta Yui dan si orang yang meminta tolong tadi masuk ke dungeon tersebut dan menemukan orang yang dicari tadi di suatu tempat atau safe zone, safe area. Dia berdiam di situ. Dan mereka tuh bingung loh, kok orang ini, kok ada safe zone di situ, tapi kenapa dia kok nggak gerak, nggak bisa kabur? Dan jawabannya ternyata di situ ada monster berlevel tinggi.
1: Ya betul. Jadi itu mereka ini berusaha menyelamatkan orang tersebut, tapi ada suatu masalah Fit ya.
0: Iya.
1: Karena monster di sana ternyata kuat.
0: Ya, ada satu monster berlevel tinggi, benar-benar berlevel tinggi.
1: Dan yang membuat Kirito dan Asuna ini sempat kewalahan.
0: Di sini akhirnya si tiba-tiba si Yui itu menghadang monster tersebut ketika akan ya bisa dibilang menyerang Asuna sama Kirito. Di situ tiba-tiba Yui mengeluarkan sebuah pedang dan mengalahkan monster tersebut. Nah di situ Kirito dengan Asuna bingung loh, kok anak kecil ini bisa mengalahkan. Dan disitulah terungkap bahwa Yui ini sebenarnya adalah sebuah AI di dalam game tersebut. Di mana tugasnya itu dia untuk mengontrol emosi semua player yang ada di situ. Jadi ketika ada player yang kayak sedih, frustasi, sebenarnya Yui ini yang mengontrol agar emosi mereka itu tidak sampai sedih sehingga tidak bunuh diri.
1: Ya betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Tetapi karena di situ, kamu mungkin ya kesalahan atau apa, atau emang fiturnya kayak gitu, di situ Yui tidak bisa melakukan tugasnya sehingga dia hanya diam aja. Tapi nggak tahu kenapa dia tiba-tiba bisa membelot lah ya, bisa dikatakan membelot sehingga dia bisa keluar.
1: Dan kayak program yang berjalan dengan sendirinya gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Gitu kayak gitu. Dan karena tadi Yui menggunakan sistem fitur admin untuk menghapus monster tersebut, dia mengalahkannya dengan menghapus monster tersebut, bukan mengalahkan secara benar-benar mengalahkan ya, tapi monster tersebut dihapus sehingga sistem akan mengidentifikasi bahwa si Yui ini program ilegal, bisa katakan program ilegal ya, ada sebuah bug sehingga Yui ini dihapus dari game tersebut.
1: Iya yeah, benar. Akhirnya karena Yui tiba-tiba menghilangkan tuh ya, si Kirito dan Asuna pastinya bingung. Asuna karena cewek ya udah pasti nangis.
0: Iya yeah, betul.
1: Kalau cowok anaknya ntar lah kita cari cara dulu gimana ini. Akhirnya di sana ada sebuah konsol yang sama kiri tuh nggak tahu diapain tuh, pokoknya dipencet-pencet kayaknya.
0: Iya, pokoknya dipencet-pencet.
1: Dan dengan ajaibnya, dengan ilmu yang dimiliki Kirito sebagai, kalau di dunia nyata dia kayaknya ini ya, Pit, ya IT ya.
0: Iya, IT.
1: Dengan ilmu yang dimiliki Kirito, akhirnya Kirito berhasil membuat Yue menjadi sebuah objek dalam game dan tersimpan dalam memori lokal Kirito sebagai jantung Yue.
0: Hati Yue.
1: Kayak
0: hati
1: core-nya.
0: Yui. Ya, pokok inti Yue, hati Yue.
1: Betul. Jadi di situ Yue tetap ada, tapi wujudnya udah beda.
0: Dalam bentuk kayak item. Kayak bentuk apa ya? Apa? Kayak batu buat perhias, batu perhiasan gitu kan, kayak
1: liontin.
0: Ya, liontin, kayak batu liontin gitulah bentuknya. Kayak gitu
1: akhirnya ya udah, untuk sementara Yui bentuknya seperti itu. Anak yang orang yang dianggap anak sama Kirito dan Asuna,
0: dan akhirnya dan Asuna dan Kirito pun karena pengen punya anak ngeos lagi.
1: Aduh, nggak ada scene-nya itu, nggak ada. Mereka menghabiskan waktu cuti lah sampai dipanggil. Akhirnya 2 minggu kemudian mereka mendapat panggilan ya.
0: Iya, mendapat
1: karena
0: panggilan.
1: Karena disuruh kembali ke barisan depan oleh Guild Master-nya bersama player lain untuk mengalahkan bos di lantai 75.
0: Betul.
1: Tapi dengan tiba-tiba dengan beberapa kejadian, Kirito mengamati bos dari, bukan bos, Guild Master Head, yaitu adalah Headcliff, beberapa kali mengamati keadaan. Kayaknya ada yang aneh dengan Headcliff. Kirito menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Headcliff. Karena sebelumnya Kirito sudah bertemu dengan Immortal Object waktu di lantai main 1 mungkin, yang bareng Yui tadi.
0: Immortal objeknya kan, itu ya Yui tersebut.
1: Immortal
0: objeknya itu Yui. Jadi, ketika diserang monster itu ada tulisan immortal object.
1: Yang artinya gak bisa diserang.
0: Immortal ya mungkin gak bisa mati lah ya. Bisa dikatakan gak bisa mati, gak bisa diserang. Gak bisa diserang.
1: Nah itulah yang Kirito rasakan ke Headcliff. Kayaknya orang ini aneh deh. Darahnya gak pernah sampai berkurang banyak.
0: Curiganya itu karena di lantai 75 itu lawannya itu susah awalnya. Semua player itu pada kecapean kecuali Headcliff, di mana Headcliff tersebut itu masih dia berdiri tegak dengan bar HP tidak sampai kuning tanpa menggunakan healing potion. Dan itu
1: akhirnya dengan tangan jahilnya Kirito, entah apa yang mendorong dia, tiba-tiba dia ngetes nih ke Headcliff ya.
0: Benar.
1: Dia digelitikin ini pinggulnya.
0: langsung
1: keluar tulisan immortal object.
0: Dia itu desain dan korosi gitu.
1: Desain dan korosi. Dengan iseng lubang pantatnya ditungkak.
0: Desain dan korosi.
1: Lalu keluar tulisan immortal object. Jadi dari situ tahu bahwa Headcliff adalah immortal object. Bukan di Senen Gorosi. Diapain Fit itu Fit?
0: Itu ditusuk pedang maksud.
1: Tiba-tiba tangan kiri itu nih gatel. Aduh kayaknya ada yang aneh dengan Headcliff. Tiba-tiba ditusuk dong teman sendiri. Akhirnya muncul tulisan immortal object. Artinya nggak bisa diserang.
0: Nah betul, pokoknya di situ akhirnya setelah muncul immortal object tersebut, semua orang yang ada di barisan terdekat bingung semua, loh kok bisa kayak gitu. Dan di situ akhirnya Kirito membongkar identitas Heathcliff pada dia bahwa dia adalah si Kayaba, dan sempat ada seseorang yang mau nyerang si Heathcliff tapi kemudian sama Heathcliff tersebut, karena dia mempunyai otoritas GM ya, semua orang yang ada di situ akhirnya di paralyze atau dilumpuhkan. Kecuali betul. Si Kirito.
1: Yap. Jadi ketika diserang muncul tulisan Immortal Object, semua orang ngelihat bahwa ini sebenarnya adalah kayak Baagiku. Semua orang akhirnya tahu ya.
0: Tahu.
1: Dan karena dia memegang hak seorang game master, akhirnya semua orang tidak diizinkan untuk bergerak kecuali Kirito. Mm-hmm. Dan di situ kayak Baagiku menawarkan duel.
0: Ya, betul.
1: Kepada Kirito. Kita duel aja. Tentu saja Kirito mikir ya, ini yang ngajak duel Game Master yang Immortal Object. Tapi di situ kayak Baagiku merendahkan hatinya, asik. Dia menonaktifkan Immortal Object, sama-sama menjadi player biasa untuk berduel.
0: Dan di situ sama-sama bar-nya dikuningkan. Itu sama lah, darahnya disamakan kayak Kirito.
1: Kuning itu maksudnya bagi yang nggak tahu, hijau artinya bar darah penuh. Kalau kuning tuh udah berkurang kayak separuh gitu. Nanti semakin sedikit menjadi oranye, menjadi merah dan habis gitu.
0: Ya betul.
1: Nah di situ akhirnya mereka berdua duel. Kalau menang kayak kalau Kirito menang, kayak Baagiku menawarkan untuk semua orang di game tersebut bisa lockout kalau Kirito menang. Dan akhirnya duel dengan sangat-sangat epic. Kirito berjuang mati-matian untuk mengalahkan Heathcliff. Karena hingga suatu saat ini Heathcliff mau menebas Kirito. Ini udah sama-sama sekarat ya?
0: Enggak sama-sama sekarat, itu Kirito udah kalah sebenarnya. Soalnya pedangnya udah hancur.
1: Enggak, maksudnya untuk bar darahnya.
0: Dibikin kuning semua kan, tapi Kirito udah ketebas anu. Hitungannya Kirito udah bisa dibilang kalah lah, karena pedangnya yang satu hancur.
1: Jadi meskipun udah kuning, sejak pertama bertarung, bar darah Heathcliff atau kayak bagiku nih nggak berkurang sama sekali.
0: Seingatku itu nggak kurang, karena serangan Kirito semua ditameng.
1: Oh, nggak ada yang nyampe serangan Kirito tuh?
0: Nggak ada.
1: Oke. Secara teknik tanpa ada trik, tanpa ada fasilitas dari GM, sebenarnya Kirito nih kalah ya dengan kemampuan Kayaba.
0: Kalah
1: sebenarnya.
0: Di sini Kirito itu enggak pakai sword skill-nya ya. Di mana Kirito menganggap bahwa kalau aku pakai sword skill-ku, Kayaba pasti akan mengetahui semua gerakanku, dan dia di sini pakai ya gerakan dirinya sendiri.
1: Berarti padahal Kirito udah mengakali sebuah gerakan yang tidak ada di dalam game, tapi masih kalah dengan Kayaba. Ya intinya kayaknya Kayaba memang lebih kuat lah, bukan karena dia GM berarti ya.
0: Kan emang dia lebih kuat sih.
1: Bisa di kita harus aku itu. Harusnya Kirito di situ udah kalah karena bar darahnya udah habis.
0: Di situ pokoknya habis pedang itu hancur, pedang Kirito hancur. Di situ dia itu udah menyerah, mau kalah, mau ditebas. Ketika mau ditebas Kayaba, tiba-tiba si Asuna bisa dibilang loncat menghalangi tebasan tersebut dan yang tertebas.
1: Tapi sebelumnya kan paralyzed tuh, enggak bisa gerak.
0: Nah, itu enggak tahu kenapa tiba-tiba kayak gitu, dan yang tertebas itu.
1: Itu Fit. Itu kekuatan cinta, Fit.
0: Bangsat. Itu pokoknya
1: iya dong.
0: Kalau kayak Abah bilang itu, dia itu mengakali sistem atau apalah pokoknya. Bukan mengakali ya, dia kayak ngehack lah, bisa dibilang ngehack gitulah. Apa ya? Apa sih yang katakan Kayaba itu lah, lupa aku. Ya pokoknya endingnya si Kayaba kan kalah tuh, karena habis ditusuk itu.
1: Berarti sih yang ini waktu harusnya Kirito mati itu gak ada penjelasannya kayak Asuna yang harusnya paralyzed.
0: Belum, gak ada.
1: Ya, sampai sekarang gak ya, ada
0: itu bisa ya? Dibilang anomali lah. Itu yang dicari Kayaba itu yang kayak gitu, anomali-anomali gitulah bisa dibilang, kelainan gitu.
1: Tapi menurutku ini aja sih, Fit. itu spesialis yang diberikan ke pemeran utama.
0: Ya bisa dibilang gitu, kalau pemeran utama mati kan ya udah. Ya udah.
1: Itu yang terjadi ketika Naruto mati hidup lagi. Yang terjadi ketika Luffy harusnya mati di apa? Waktu di perang Marin tapi hidup lagi, ya gitu sama
0: ya, sama ya kayak gitulah. Soalnya kalau pemeran utama mati kan enggak lucu. Ya pokoknya
1: banyak sih yang gitu-gitu, gak ada penjelasannya, emang agak beberapa anime ada juga.
0: Dia gak dijelasin apa ya, gak dijelasin secara garis gak secara spesifiknya enggak, cuma
1: detail-detail.
0: Ada garis besarnya, penjelasan secara garis besarnya, oh ternyata gini. Ya mungkin kita menyimpulkan sendiri, oh ternyata kayak gini ternyata gitu. Menyimpulkan sendiri. Ya pokoknya singkat cerita dari situ akhirnya gamenya tamat. Dan semua player lock out. Tapi di sini ada suatu masalah lagi. Masih ada.
1: Itu dia.
0: Masih ada 300 player.
1: Karena scene ini di satu season yang 25 atau 24 tuh.
0: 25.
1: Itu scene ini bukan di episode terakhir, bukan di episode 20-an ya.
0: Ini masih di episode 14.
1: Tapi di episode 13 atau 14 ini kalau enggak salah.
0: 14, tamatnya itu di 14.
1: Jadi masih separuh season.
0: Pokoknya betul banget. Di sini itu ada 300 player termasuk Asuna. Mereka itu tidak sadar. Harusnya Asuna di sini kan mati nih. Tapi itu dia tidak sadar. Nah, di sini akhirnya Kirito mengetahui suatu hal. Di sini itu perusahaan yang megang SAO itu kalau nggak salah apa sih, lupa aku namanya, pokoknya di situ dia bangkrut karena masalah SAO. Terus kemudian servernya itu diambil alih oleh RCT Progress. Nah ini tuh perusahaan milik ayah Asuna, dan yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab itu namanya Sugo. Nah yang membuat Asuna tidak meninggal adalah si Sugo ini.
1: Yang campur tangan di dalam program berarti ya?
0: Karena si Sugo ini nanti dijelasin di ILO.
1: Oke, jadi harusnya ketika mengalahkan Kayaba Akiko di akhir episode itu, semua orang harusnya di dalam game tersebut lockout seperti janji Kayaba. Kalau dia kalah semua orang akan lockout. Tapi masih ada yang ketinggalan di orang-orang yang karakternya masih, kalau istilah kita apa ya, nyantol.
0: Ya itu
1: ngejam, gak bisa lockout, termasuk Asuna. Tapi Kirito bisa.
0: Ya itu bukan gak bisa lockout sih, tapi lebih dipindahkan ke game lain untuk uji coba.
1: Ya, dan masih nggak bisa lockout kan?
0: Nggak bisa lockout. Dia hitungannya masih koma.
1: Ya,
0: masih tapi nggak mati.
1: Nggak mati. Dipindah aja ke kita sebut server lain ya.
0: Ya bisa. Ya dikatakan server lain.
1: Mereka ini 300 orang yang awalnya di server SAO dipindah ke game lain, server lain bernama ALO atau Alvim Online.
0: Nah betul. Nah di sini
1: konflik barunya adalah Kirito berusaha mencari Asuna di dalam game tersebut.
0: Awalnya si Kirito ini sebenarnya bingung sih, kok Asuna mati tapi di sini dia masih koma.
1: Iya betul.
0: Nggak mati.
1: Harus karena Kirito menyaksikan sendiri bahwa Asuna di game tersebut mati, tapi kenapa jasadnya di dunia nyata masih koma, bukan mati.
0: Nah di sini dia itu dipanas-panasin sama Sugo. Sugo ini berkata dia itu rencananya dinikahkan sama Asuna, tapi Asuna itu sebenarnya menolak awalnya gitu. Terus waktu si Sugo ini ketemu sama Kirito, dia bilang bahwa satu minggu lagi aku akan menikah dengan Asuna. Nah di sini Kirito bingung, loh kok kayak gini. Nah kemudian ada si Egil memberitahu Kirito, memberi Kirito sebuah foto melalui email, dan Kirito melihat foto tersebut. Loh, ini kan Asuna, ini game apa? Kemudian dia menemui Egil dan si Egil berkata, ini berada di game Alheim Online atau ALO, dan si Egil memberikan sebuah kaset kepada Kirito.
1: Iya, betul.
0: Kaset ALO.
1: Jadi tersebut. Berarti kita sekarang masuk ngebahas game ALO ya. Ya.
2: Link start.
3: Saya Edwin Sevan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio. Inspirasi tanpa

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Manade.
1: Hai, gue Amir Hamzah dari 99.1 FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

You live in.

Even if it leads nowhere.

0: anymore.
1: Thank you.

out of the blue and for the night.

0: Mbak Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami.
14: Hanya di Inspirasi.

0: Drink.
1: Young money.
2: Loving a thousand different flavors.

0: active alone.
1: Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Go in and don't let us know when they're here, because if we go in.

0: Kau nak? Ha? Suka-suka hati kau je buat rolling macam tu. Ingat konsert kau, ha?
1: So itu silap. Tak kena.
2: Tisu kau wangi.

Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.

Audio Jungle.

Audio Jungle.

Karena penelitian fetish ini juga berbagai, di berbagai media, di berbagai buku, di berbagai ilmuwan, atau di berbagai tokoh-tokoh psikologi yang lain, itu memiliki perbedaan pendapat. Karena fetish ini masih akan terus diteliti, atau fetish ini masih akan mengalami perkembangan, karena memang banyak sekali orang-orang yang memiliki fetish tapi tidak merasa bersalah. Dan juga banyak sekali orang-orang yang protes tentang mereka memiliki fetish. Maka dari itu fetish masih tetap terus dikaji ulang dan mengalami perkembangan begitu. Jadi penyakit fetish itu seperti apa? Sebenarnya penyakit fetish adalah kesenangan yang didapatkan oleh seseorang sebagai respon terhadap objek yang seringkali tidak mengandung unsur-unsur seksual. Itu penyakit fetish itu seperti itu. Namun dari beberapa kondisi, penyakit fetish ini terus mengalami perkembangan, terus mengalami perubahan. Karena banyak banget ahli-ahli yang bilang bahwa fetish ini sebuah keadaan yang normal, yang bisa dimiliki manusia seperti itu. Dan buat buat kalian yang memiliki fetish-fetish yang aneh-aneh, bisa langsung saja cerita di sini agar para pendengar juga bisa semakin tertarik untuk mendengarkan inspirasi di sini. Oke. Nah, ada beberapa fakta yang memang harus saya ungkapkan untuk mengetahui tentang fetish ini. Fakta pertama, memang penyakit fetish ini, orang yang memiliki fetish begitu, mereka cenderung membutuhkan suatu objek atau benda tertentu di hadapannya. Kemudian berfantasi seksual dengan objek tersebut atau digunakan kepada pasangan agar bisa meraih kepuasan seksual yang maksimal. Dan menurut penelitian lainnya, fetish yang paling umum melibatkan bagian pada tubuh seperti kaki, fitur tubuh seperti obesitas, tato, atau penindikan. Sejauh ini kaki adalah yang paling umum begitu. Itu fakta-fakta yang pertama yang harus kalian tahu tentang fetish. Dan fakta yang kedua adalah pelaku fetish ini memang biasanya kebanyakan menimpa seorang pria begitu. Dan walaupun untuk cewek tidak menutup kemungkinan untuk memiliki fetish yang berbeda begitu ya, tapi kebanyakan pria memiliki fetish begitu. Yang kedua adalah pelaku fetish biasanya pria. Kondisi fetish lebih sering terjadi pada pria. Banyak orang yang dengan penyakit fetish harus memiliki objek yang menjadi daya tarik mereka atau berfantasi. Sendirian atau dengan pasangan untuk menjadi terangsang secara seksual, mendapat ereksi dan mengalami orgasme. Dan seseorang dengan kondisi fetish mungkin bermasturbasi saat mereka memegang, menggosok, mencium, atau mencicipi objek tersebut, atau mereka meminta pasangannya untuk memakai benda tersebut atau menggunakan saat berhubungan seks. Seperti itu. Karena memang

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _____. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page Inspirado8. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini. Radio streaming paling oke.